0: lama mai pemfia cabai ladu. Bola makin ning punar punang senjali.
1: Angde nini gerak deh, mesti kamu hapang fia ka?
0: Ning aning gerak ke kamu hapia ka? Senjali, nini no kasoni, dahini lugu hatrele jahi domba mizinya.
1: Ang hatrele? Dahin doya bah, ang beri tampu mada. Iya ada desa deh, senarik ke kivile birung bayba.
0: Oh, nini aning gerak ke kamu hapia ka? Ang ningta ne rebi punang. Ne evke puri na chan?
1: I love you. Oh, nih ibu kerja cuma nih. Yang lain bidang bos lo hari bos eh. Desa ada. Nih tiada sih nih lagi. Hadam selama bawa rezeki deh. Aku nih nih hadam masih orang dong lana.
0: Oh, desa tiba lagi. Nih yang lain kerja mai. Aku hamil kerja laka.
1: Deh rezeki deh. Tangga nang desa ada.
0: Deh, tak mau suning grumpy na.
1: Deh.
2: Ani asli dolar sini jadu bo, perikalah ni hari jamu gerada. Di ni lah mahu supaya nanti.
3: Ama istirahatkan ayah bapa, angkana?
2: Ini mungkin yang payah di ni ayah bapa bu. Betul tak? Perikalah hamsinu di ni kada.
3: Ini hamku ama, hamsinu pasana.
2: Baik, jika ni jadu bapa. Payah mau bisinga di gang mereka, makam pun mereka.
3: Tapi kada ama.
2: Chenjali, ni thamu jaga?
4: Ini
5: thamu jaga. Thamu jaga
2: mana? Ini yang jaga. Ini yang jaga.
5: Ini
2: lah. Ani buah hamka, ini lah. Thamu jaga.
5: Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga.
3: Thamu jaga. Thamu jaga.
2: Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga.
0: Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu
1: jaga. Thamu jaga. Thamu
0: jaga. Thamu jaga. Thamu jaga.
1: Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu
0: jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu
1: jaga. Thamu jaga. Thamu jaga. Thamu
0: Am buat kita siap jalan. Anim jaya lah, anim jaya mana?
1: Eh, am buat gimana ni sih dah jenah? Dah cikar ada galau yang ada suara.
0: Sanjali, anim jaya dekoi itu mana? Ani apa risk kanya? Tiga bos muk lain ang. Bubli lah, saus sih kau jenya. Dah cikar deh, thangla tu sanjali.
1: Dah.
0: Hoi, hoi, kenapa boring tau? Jisu dah dah sanjali ni, kerawak kena ka?
6: Kena ka, kena ka. Gamanu minta sisi kena ka? Eh, ibu desu gibirla sanjali, gila beriling jaga ka na? Na kau belum sudau?
0: Hei, gibirling da sanjali ke dah ni na lay bu bodi kuri jam pagisning, mordin dem kaya kali payban ba? Je, je.
6: Eh, amu lay muriya gali jazuiya kau belum? Hui kau belum?
0: Hui.
6: Oh boy, jangge desu dau. Ibu lama kian paybindo. Tha, singa jain dekola na?
0: Nukoi braha. Ya, TV jangan dia, thata, satta, jeng masuk kami ni ya ke kelana ke ti?
6: Bos itu berapa? Pai pai, yang jang bos ini jangge?
0: Thata,
6: tha.
2: Sanjali, dinda poli kau thangnya?
1: Ihi, dinda thangnya amai?
2: Dinda sumadi jalan bawa dulu?
1: Mesti bawa ya?
2: Tika lo sumi thangnya mana? Nale thangnya mana?
1: Ama ekna, ang lugu izan thangke kani, porikwa thangbani, melayang ke lugu kaya jadu, yapa dohi mini du. Ama, niu hamsisi nahe tika la, angke bedeh mini du, gibilai mini du, washe mini ba.
2: Hai, jabo ka, bunyi klay sedu kemangtai, jadi jadi ni dike, ganda pin bahabo, jajang jajing mini layma musulayma tika la, sumi sumu grauki ing tinang ko, tak nih ha, bo melay ni jadi gizer, dimanjo gizer butu ni grauki. Jadi asyik mah teknik yang naik lagi. Ya kon ke bawah ada dong apa naik thangda wide. Mesti begini.
1: Amal?
2: Hai, jabo ka. Bunik lagi seduk mangtai. Jadi ni rike gang bapin bahabo. Jangan ni mini layna, mesti layna. Tika la, semua kerawki ni tina ko. Dak na ha. Bom malai ni jadi gizer. Di maju gizer butuh ni kerawki. Jadi asyik mah teknik yang naik lagi. Ya kon ke bawah ada dong apa naik thangda wide. Mesti begini.
1: Amai, nindi ani grami thesle de, rinu dia.
2: Sumadi grau. Oh, bedeh numa koda adu. Di majunya saugari ha, rigu rizam pankai bepin bala, kedami disru lah inuru dabo.
1: Disru? Disru sada amai?
2: Kena, disru tihi, di majadi ha, di maraja hori rami sikja hi hajai pebane. Di majadi ke, naishone, nushone, disru hajai bazangin, di maraji jana fatar bane.